Di Sini Siaran Luar Negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Di Sini Siaran Luar Negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Di Sini Siaran Luar Negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dari studio di sini di Ibu Kota India, New Delhi mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar kami di seluruh Kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui frekuensi 15.260 kHz pada jam 7 hingga 8 pagi waktu India atau pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk hari ini termasuk Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat, Program Spotlight, Lagu-lagu Non-Film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri All India Radio. Para pemirsa yang terhormat, sebagai acara yang pertama kini ikutilah Warta Berita. Warta berita disampaikan oleh Mandira Kumari. Sari Berta Penting. India menirukan pendekatan yang sesuai dengan WTO untuk memperbaiki distorsi perdagangan global dalam pertemuan menteri perdagangan G20 di Amerika Serikat. Negara-negara G7 sepakat untuk melepaskan 100 juta barel minyak dari cadangan strategis guna meredakan harga diesel di tengah ancaman larangan ekspor diesel oleh Amerika Serikat. Kepala Iklim PBB memuji Green Energy Corridor ketiga India mengatakan penguatan jaringan listrik akan memberikan manfaat besar. Dalam Asian Games, India meraih emas pertama dalam hoki putri dalam 44 tahun pegulat Sujit Kalkal dan petinju Pravin Hudda, Lovlina Borgohain dan Ankush Panghal juga meraih medali emas. India naik ke posisi kelima dalam klasemen medali keseluruhan dengan perolehan 76 medali termasuk 16 emas. Warta berita selengkapnya. India menirukan pendekatan yang sesuai dengan WTO untuk mengekoreksi distorsi perdagangan

ngan global pa da hari tarahi parte muan menteri perdagangan G20 di Milwaukee Amerika Serikat berbicara tentang kelebihan kapasitas struktur dan produksi. Menteri perdagangan Piyush Goyal mengatakan India berbagi kekhawatiran banyak anggota bahwa dukungan yang mendistorsi perdagangan di beberapa negara dapat menyebabkan dumping dan penetapan harga predator. Dia mengatakan kekhawatiran tersebut diatasi melalui langkah-langkah yang sesuai dengan WTO termasuk BA anti-dumping dan BA countervailing berdasarkan bukti dan tunduk pada tinjauan yudisial. Dia menekankan bahwa kapasitas industri itu sendiri bukanlah masalahnya, sementara distorsi dapat muncul ketika konsentrasi geografis produksi didorong oleh subsidi dan dukungan tersembunyi. Dia mengatakan diversifikasi produksi dan rantai pasokan adalah tujuan yang sah, tetapi tidak dapat digunakan sebagai alih untuk tindakan di luar aturan WTO atau untuk menggalikan beban penyesuaian kepada negara-negara berkembang yang harus mempertahankan ruang kebijakan untuk melakukan industrialisasi. Dia juga mengatakan bahwa berbagi statistik dan data harus dilakukan dalam mekanisme yang ada. Dia mengatakan bahwa India adalah ekonomi besar yang tumbuh paling cepat di dunia dengan ekonomi yang didorong oleh permintaan domestik yang melayani 1,4 miliar orang. Dia menyoroti bahwa India sedang membangun rantai nilai manufaktur dari desain hingga barang jadi sebagai penghubung terpercaya dalam rantai pasokan global. Dia mengatakan kapasitas manufaktur India memenuhi kebutuhan domestik dan globalnya, dan India tidak memiliki kelebihan kapasitas struktural di sektor-sektor yang diidentifikasi oleh Kepresidenan G20. Menteri Perdagangan Piyush Goyal menyoroti bahwa perdagangan India dengan anggota G20 bergantung pada sistem perdagangan yang transparan, non-diskriminatif, dan berbasis aturan. Perserikatan bangsa-bangsa menyambut baik persetujuan India terhadap Green Energy Corridor fase ketiga senilai 1,86 lakh crore rupiah dengan mengembarkan skema penguatan jaringan listrik dan penimpan baterai tersebut sebagai langkah besar yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan perekonomian negara. Dalam pernyataan kepada sebuah kantor berita, Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB Simon Steele mengatakan bahwa inisiatif tersebut akan membantu India memanfaatkan kapasitas energi terbarukan yang terus berkembang memenuhi kebutuhan listrik yang meningkat dan semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin global dalam energi surya. Negara-negara G7 telah sepakat untuk melepaskan hingga 100 juta barel minyak dari cadangan strategis selama 4 bulan dalam upaya terkoordinasi untuk menurunkan harga energi yang melonjak dengan fokus khusus pada diesel. Pelepasan tersebut akan dikoordinasikan oleh Badan Energi Internasional dengan sejumlah besar diesel akan tersedia dalam 20 hari pertama. Negara-negara G7 menyampaikan hal tersebut dalam pernyataan yang dirilis setelah pertemuan blok tersebut melalui konferensi video untuk membahas pasokan diesel global di tengah melonjakannya harga bahan bakar dan meningkatkan ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron yang saat ini memegang presidensi G7 mengatakan dalam sebuah unggahan media sosial bahwa negara-negara tersebut telah sepakat untuk bekerja secara terkoordinasi guna mengurangi tekanan terhadap harga produk minyak bumi, khususnya diesel. Wabah Ebola yang sedang berlangsung di Republik Demokratik Kongo telah menewaskan lebih dari 4.000 orang dengan otoritas kesehatan melaporkan 4.018 kematian dari 8.300 kasus

konfirmasi di 7 provinsi. Africa Centers for Disease Control and Prevention memperingatkan bahwa penurunan kasus yang dilaporkan baru-baru ini mungkin mencerminkan kesenjangan dalam pengawasan penyakit, bukan penurunan penularan yang berkelanjutan. Menurut Kementerian Kesehatan Kongo, 2.162 pasien telah pulih dan tingkat kematian kasus mencapai 48.4%. Di sini siaran luar negeri All India Radio tengah menyampaikan warta berita. Para ahli hak asasi manusia PBB menirukan kepada Pakistan untuk segera membebaskan pengacara HAM Iman Mazari Hazir dan Hadi Ali Chata serta mencabut tuduhan pidana dan terkait terorisme yang mereka sebut tidak berdasar terhadap pasangan tersebut. Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan bahwa kedua pengacara tersebut ditangkap kembali pada tanggal 17 September beberapa jam setelah Mahkamah Agung Pakistan memberikan mereka jaminan. Tuduhan tersebut berkaitan dengan kasus lama mengenai partisipasi mereka dalam sebuah aksi protes pada Maret tahun 2025. Para ahli mengatakan bahwa penggunaan kasus lama tersebut setelah pembebasan mereka dengan jaminan tampaknya menimbulkan kekhawatiran mengenai penggunaan sistem peradilan pidana untuk membatasi kebebasan berekspresi dan advokasi hak asasi manusia. Pemerintah Pakistan dan para pemimpin Partai Pakistan Tehrik-e-Insaf PTI milik mantan Perdana Menteri Imran Khan yang dipenjara sepakat untuk kembali bertemu hari ini guna menyelesaikan perbedaan mereka menjelang Long March yang direncanakan partai oposisi tersebut menuju Islamabad. Perkembangan ini terjadi seminggu setelah partai tersebut mengumumkan bahwa Long March menuju Islamabad akan dimulai besok setelah ditunda selama satu minggu. Kedua pihak mengadakan putaran pertama pembicaraan kemarin di ruang Ketua Majelis Nasional Sardar Ayaz Sadiq yang memfasilitasi dialog tersebut. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Majelis Nasional, para serta mengadakan pembahasan terperinci mengenai situasi politik yang sedang berlangsung dan bertukar pandangan mengenai berbagai masalah yang penting bagi negara. Di Prancis, polisi bentrok dengan para pengunjuk rasa ketika ribuan pelajar yang melakukan demonstrasi mengenai standar pendidikan mengganggu lebih dari 700 sekolah. Kebakaran terjadi di jalan-jalan ketika para siswa sekolah meninggal dan pihak lainnya memprotes kekurangan guru, ruang kelas yang terlalu penuh, dan bangunan yang sudah tidak layak. Protes dimulai pekan lalu di ibu kota Paris dan telah menyebar ke seluruh negeri. Ketika otoritas UAE terus menyelidiki keadaan seputar insiden penerbangan Fly Dubai, mereka memperingatkan agar insiden tersebut tidak disederhanakan secara berlebihan, tidak dilakukan spekulasi atau dibuat kesimpulan prematur sebelum penyelidikan selesai. Pada saat yang sama, keberanian dan respons cepat Kapten Smith selama insiden tersebut terus mendapat pujian dari berbagai pihak di UAE. Regulator penerbangan sipil UAE, General Civil Aviation Authority, GCAA, mengatakan bahwa penyelidikan terhadap insiden tersebut sedang berlangsung sesuai prosedur yang telah disetujui dengan menjaga kerahasiaan dan integritas serta berkoordinasi dengan otoritas regional dan internasional terkait. GCAA mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan komentar mengenai rincian atau klaim yang beredar yang dapat mendahului temuan atau memengaruhi jalannya penyelidikan pada tahap ini. GCAA mendesak masyarakat untuk tidak menyebarkan spekulasi atau informasi yang belum diverifikasi. GCAA memuji keberanian dan respons cepat Kapten Smith, awak pesawat dan para penumpang. CEO Fly Dubai, Gareth Algate, mengatakan bahwa seluruh penumpang dan awak di dalam pesawat selamat dan mendapatkan perawatan. Dia berterima kasih kepada
Kapten Pak

pilot yang mengamankan dan mendaratkan pesawat awak kabin dan penumpang yang membantu selama situasi sulit tersebut. Perolehan medali emas terus berlanjut bagi India di Asian Games Aichi Nagoya di Jepang ketika negara tersebut meraih 6 medali emas bersejarah pada hari ketiga, maafkan pada hari

ketat. Kemenangan tersebut menandai medali. Kemenangan tersebut menandai medali emas hoki putih pertama India di Asian Games dalam 44 tahun. Tim tersebut juga mengamankan tiket langsung ke Olimpiade Los Angeles tahun 2028. Pegulat India Sujit Kalkal memenangkan medali emas dalam nomor gaya bebas putra 65 kg. Dalam tinju, Pravin Hudda memenangkan medali emas di kategori putri 65 kg. Ankush Panggal meraih medali emas di kategori putra 80 kg. Petinju putri binatang India Lovlina juga meraih medali emas di kategori 75 kg. Dalam panahan tim, Rikar Putri menciptakan sejarah dengan meraih medali emas Asian Games pertama mereka. Demikianlah saudara-saudara pendengar warta berita. Berikutnya kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Di sini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Dalam acara yang berikutnya kami sajikan sebuah komentar. Komentar berjudul India Pays Homage to Father of the Nation Mahatma Gandhi and Former PM Lal Bahadur Shastri. India memberikan penghormatan kepada Bapa Bangsa Mahatma Gandhi pada peringkatan ulang tahunnya yang ke-157. Dan kepada mantan Perdana Menteri Lal Bahadur Shastri Ji pada peringkatan ulang tahunnya yang ke-122 pada tanggal 2 Oktober. Sarvadharma Prarthana Sabha diadakan.

Omila menyoroti kesederhanaan, kejujuran cita-cita luhur rasa kewajiban dan kedugaan beliau dalam mengambil keputusan dia menikat seruan inspiratif sastri Jai Jawan, Jai Kisan yang memberikan arah kepada bangsa selama masa yang penuh tantangan dan menegaskan pentingnya keamanan nasional dan ketahanan pangan. Menutup pidatonya, Sri Birla mengajak para peserta untuk membawa pesan dan inspirasi dari program tersebut ke sekolah, komunitas, dan ke manapun mereka pergi. Dia mengatakan bahwa mereka harus meninggalkan balai majelis konstituante yang bersejarah tersebut dengan inspirasi, energi, dan kepercayaan diri yang baru, serta dengan komitmen yang diperbarui untuk memenuhi tugas mereka dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Lebih dari 500 siswa sekolah dari berbagai penjuru negeri berpartisipasi dalam program tersebut dan menyaksikan penghormatan dengan karangan bunda kepada Mahatma Gandhi dan Sri Lal Bahadur Shastri di Balai Majelis Konstituante yang bersejarah. 36 peserta muda terpilih juga berbicara mengenai kehidupan cita-cita, pemikiran dan kontribusi kedua pemimpin nasional tersebut dengan membagikan pemahaman mereka tentang bagaimana kehidupan kedua tokoh tersebut terus menginspirasi generasi-generasi di India dan di seluruh dunia. Demikianlah komentar. Selanjutnya kami menghibur Anda dengan sebuah lagu rakyat dari daerah Orissa.

Saudara-saudara, saudara-saudara, acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Saudara-saudara, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui pos atau email harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com kami ulangi air.indonesia313@gmail.com laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini.

Terima kasih banyak para pendengar. Terima kasih banyak para pendengar yang terhormat. Penyiar Anda Mandira Kumari bersama dengan semua staf saksi bahasa Indonesia. Sebelum mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan selamat tinggal sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.